Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia dengan warta berita Selasa 26 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan saya Aji Rohadi.
1: Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae mengatakan pemerintah berencana untuk meminta anggaran tambahan tahun fiskal 2026 guna membantu mengatasi lonjakan harga energi. Ia mengatakan berharap dapat menyerahkan rancangan anggaran senilai lebih dari 3 triliun yen atau 18,8 miliar dolar Amerika Serikat kepada parlemen pekan depan. Pada hari Senin, Takaichi berbicara kepada wartawan tentang strategi pemerintah untuk menanggapi konsekuensi dari situasi di Timur Tengah. Ia mengatakan ingin menyubsidi senilai sekitar 3,14 miliar dolar untuk tagihan gas dan listrik dari Juli hingga September tahun ini yang didanai dari cadangan yang termasuk dalam anggaran tahun fiskal berjalan. Ia menambahkan bahwa kabinet akan memutuskan isu ini dalam rapat pada hari Selasa. Ia juga mengatakan pemerintah akan menyiapkan dana cadangan untuk menangani situasi di Timur Tengah agar dapat melanjutkan langkah-langkah seperti pembatasan harga BBM eceran. Pendanaan anggaran tambahan tersebut akan membutuhkan penerbitan obligasi tambahan untuk menutupi defisit. Namun, Takaichi mengatakan pemerintah akan mampu mengatasi masalah ini tanpa meningkatkan jumlah total penerbitan obligasi. Takaichi juga mengatakan rencana saat ini tidak akan memengaruhi pasar obligasi dan maka itu dapat dilaksanakan. Ia mengatakan hal ini disebabkan oleh jumlah penerbitan obligasi tahun fiskal lalu diperkirakan lebih rendah 18,8 miliar dolar dari yang direncanakan, sebagian berkat pendapatan pajak yang lebih tinggi. Takaichi menyampaikan, pemerintah sepertinya mampu mengamankan pasokan minyak yang cukup hingga musim semi mendatang, karena persentase impor minyak ke Jepang melalui jalur selain Selat Hormuz akan lebih tinggi. Pemerintah sebelumnya memperkirakan cadangan minyak cukup hingga melewati akhir tahun ini.
0: Jepang mengalokasikan miliaran dolar untuk meringankan biaya energi rumah tangga pada musim panas ini. Kebijakan tersebut mencerminkan lonjakan harga bahan bakar akibat konflik di Iran. Pemerintah menyetujui langkah tersebut dalam rapat kabinet pada hari Selasa. Pemerintah akan mengalokasikan sekitar 510 miliar yen atau 3,2 miliar dolar Amerika Serikat untuk membantu membayar tagihan listrik dan gas dari bulan Juli hingga September. Dana tersebut akan berasal dari dana darurat sebesar 1 triliun yen yang dialokasikan dalam anggaran tahun fiskal berjalan. Para pejabat mengatakan pengeluaran tersebut akan mengurangi biaya gas dan listrik rata-rata rumah tangga sekitar 5.000 yen selama 3 bulan. Itu setara dengan sedikit lebih dari 31 dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Katayama Satsuki mengatakan pemerintah sedang memantau pasokan energi dari Timur Tengah. Ia mengatakan langkah-langkah yang tepat akan diambil untuk melindungi perekonomian nasional dari dampak buruk apapun. Pemerintah berencana untuk mengajukan rancangan undang-undang anggaran tambahan ke parlemen pekan depan karena pengeluaran tersebut akan memangkas dana darurat hingga setengahnya.
1: Berita-berita selanjutnya. Menteri Luar Negeri dari Jepang dan India telah sepakat untuk bekerja sama guna memastikan navigasi yang aman di Selat Hormuz dan pasokan energi yang stabil. Menteri Luar Negeri Jepang

0: Motegi Toshimitsu melawat ke India untuk berpartisipasi dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Kerangka Kuat yang terdiri dari Jepang, India, Amerika Serikat, dan Australia pada hari Selasa. Motegi bertemu dengan Menteri Luar Negeri India, Subramaniam Jayashankar, pada hari Senin. Menteri Luar Negeri India menyampaikan harapan akan makin menguatnya hubungan antara India dan Jepang. Motegi menekankan perlunya koordinasi erat antara Jepang dan India dengan mengatakan bahwa kedua negara harus menjadi kekuatan pendorong dalam upaya mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kedua menteri sepakat untuk mempercepat kerjasama di bidang ketahanan ekonomi, termasuk membuat rantai pasokan sumber daya penting menjadi lebih tangguh. Mereka menegaskan bahwa Jepang dan India akan mengambil langkah-langkah konkret untuk memajukan kerjasama di sektor pertahanan, keamanan, dan pertukaran manusia. Kedua menteri itu juga bertukar pandangan mengenai situasi di Timur Tengah dan menegaskan kerjasama dalam menanggapi berbagai isu, termasuk memastikan navigasi yang aman di Selat Hormuz dan pasokan energi serta material penting yang stabil.
1: Menteri Transportasi Jepang Kaneko Yasushi mengatakan bahwa satu kapal lain milik perusahaan pelayaran Jepang melewati Selat Hormuz pada hari Senin. Kaneko pada hari Selasa mengatakan kepada wartawan telah diberitahu bahwa 38 kapal yang terkait dengan Jepang masih berada di Teluk Persia. Mitsui O.S.K. Lines mengatakan bahwa kapal Fuwa Irit yang membawa gas alam cair telah melintasi laut tersebut dan tidak ada awak kapal berkebangsaan Jepang di dalamnya. Perusahaan tersebut tidak mengungkapkan destinasi kapal itu. Kementerian Transportasi mengatakan 3 awak kapal Jepang berada di salah satu dari 38 kapal yang terkait dengan Jepang yang masih berada di Teluk Persia hingga Selasa. Kaneko mengisyaratkan akan terus bekerja sama dengan badan-badan pemerintah terkait guna mengumpulkan dan berbagi informasi.
0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump membahas berbagai opsi untuk menghancurkan persediaan uranium yang diperkaya milik Iran. Isu tersebut menjadi titik permasalahan dalam negosiasi antara Washington dan Teheran. Trump di media sosial pada hari Senin mengatakan bahwa uranium yang diperkaya atau debu nuklir akan segera diserahkan kepada Amerika Serikat untuk dibawa pulang dan dimusnahkan. Menurutnya, uranium tersebut lebih baik dimusnahkan di tempat atau di lokasi lainnya, berkoordinasi dengan Republik Islam Iran bersama Komisi Energi Atom atau badan yang setara sebagai saksi proses dan peristiwa tersebut. Sebelumnya, Trump menuntut agar Iran menyerahkan persediaan uranium yang telah diperkaya kepada Amerika Serikat. Unggahan di media sosial itu menunjukkan bahwa Trump kini terbuka terhadap kemungkinan uranium tersebut dapat dihancurkan di luar Amerika Serikat dalam kondisi tertentu. Sebuah media Amerika Serikat mengatakan bahwa pernyataan Trump dapat dipandang sebagai keterbukaan terhadap keterlibatan Teheran dalam proses tersebut. Laporan lainnya menyebutkan bahwa Trump tampaknya memberikan sinyal sikap Amerika Serikat yang melunak terkait persediaan uranium yang diperkaya milik Iran.
1: Sebuah panel pakar di Kementerian Pendidikan Jepang mendesak sekolah-sekolah untuk mendatangkan instruktur bahasa Jepang eksternal guna mengatasi peningkatan pesat jumlah siswa asing di sekolah-sekolah negeri di Jepang. Panel tersebut menyusun draft laporan yang bertujuan meningkatkan lingkungan pendidikan bagi siswa asing. Kementerian tersebut menyatakan bahwa siswa di sekolah negeri yang membutuhkan pelajaran bahasa Jepang pada tahun ajaran 2025 hingga Maret mencatatkan rekor tertinggi sebanyak 84.759 siswa. Angka tersebut meningkat 2 kali lipat dalam 9 tahun sejak tahun ajaran 2016. Pengajaran bahasa Jepang umumnya ditangani oleh guru berlisensi. Namun, draft laporan tersebut mengusulkan agar otoritas pendidikan menggunakan kerangka kerja yang memungkinkan personel eksternal tanpa lisensi untuk mengajar sebagai instruktur paruh waktu jika mereka memenuhi persyaratan tertentu. Draft tersebut juga mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan keuangan agar pemerintah daerah di seluruh Jepang dapat menyediakan kelas persiapan bagi anak-anak yang baru tiba di negara ini. Dalam kelas-kelas tersebut, anak-anak dapat mempelajari kebiasaan sekolah dan ungkapan dasar bahasa Jepang. Namun, jumlah kota yang menyediakan program semacam itu masih terbatas. Para anggota panel juga menyerukan agar program pelatihan guru di universitas diwajibkan untuk memasukkan materi pendidikan anak-anak asing serta menyusun pedoman pengajaran bahasa Jepang. Kementerian menyatakan ingin segera memajukan langkah-langkah ini guna membantu para siswa asing berperan dalam masyarakat Jepang dan mengurangi beban sekolah. Sekian warta berita dari NHK World Japan siaran bahasa Indonesia yang dipancarluaskan dari studio kami di Shibuya, Tokyo. Selengkapnya di nhk.jp/indonesian. Terima kasih.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini dalam pelajaran 13, kita akan belajar mengatakan apa yang ingin Anda lakukan.
1: Tam dari Vietnam sedang berbincang dengan Harusan dan Mia, fotografer dari Cina, di ruang tengah rumah Harusan.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 13.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
3: Hai.
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
3: Yuki ga mitai desu. 北海道に行きたいです。
2: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: Mari kita ulas satu persatu.
1: Harusan bertanya kepada Tam.
2: 日本には慣れましたか？
0: Apakah sudah terbiasa dengan Jepang?
1: Tam menjawab,
3: Hai.
0: Iya.
1: Kemudian Harusan mengatakan,
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
0: Apa yang ingin kamu lakukan saat di Jepang?
1: Tam mengatakan,
3: Yuki ga mitai desu.
0: Saya ingin melihat salju.
3: Hokkaido ni ikitai desu.
0: Saya ingin pergi ke Hokkaido.
1: Mia mengatakan,
2: Hokkaido, ii ne.
0: Hokkaido, bagus itu.
1: Tam melanjutkan.
3: Atau, tomodachi ni aitai desu.
0: Selain itu, ingin berjumpa teman.
1: Sensor Harusan mendeteksi sesuatu. Dan pipinya berkedap-kedip warna merah muda.
2: Oh ya?
0: Oh ya?
1: Mia juga menyadari sesuatu yang berbeda dari Tam.
4: Daijoubu?
0: Apakah kamu baik-baik saja?
4: Kau ga akai yo.
0: Wajah kamu merona merah.
1: Tam tampak malu ketika ia mengatakan ingin bertemu dengan temannya. Kira-kira siapa ya?
0: Ungkapan kunci hari ini adalah saya ingin melihat salju.
3: Yuki ga mitai desu.
0: Jika Anda mempelajari pola ini, Anda dapat mengatakan apa yang ingin Anda lakukan. Berikut artinya.
4: Yuki
0: adalah salju.
4: Mitai desu.
0: Berarti ingin melihat. Poin hari ini adalah mengatakan apa yang ingin Anda lakukan. Hilangkan mas dari bentuk kata kerja mas dan tambahkan tai.
1: Bentuk kata kerja mas melihat miru adalah mimas. Maka menjadi mitai, betul?
0: Ya, benar. Dan menambahkan des di bagian akhir membuatnya lebih sopan. Dua kalimat lain dalam percakapan tersebut memiliki bentuk yang sama. Saya ingin pergi ke Hokkaido.
4: Hokkaido ni ikitai desu.
0: Dan ingin berjumpa teman.
4: Tomodachi ni aitai desu.
0: Poin berikutnya melibatkan penggunaan partikel. Partikel O mengutarakan objek. Partikel ini terkadang dapat berubah menjadi ga jika kata kerja yang mengikutinya dalam bentuk tai.
1: Jadi, saya melihat salju, yukio mimas, berubah menjadi saya ingin melihat salju, yukiga mitai desu.
0: Betul sekali.
1: Nah, coba ulangi ungkapan tersebut.
4: Mitai desu. Yuki ga mitai desu.
1: Bagaimana?
0: Berikut ini adalah percakapan tentang ingin melakukan sesuatu di Jepang.
3: Nihon de nani ga shitai desu ka?
5: Ramen ga tabetai desu.
0: Apa Anda memahami artinya?
3: Nihon de nani ga shitai desu ka?

0: Apa yang ingin kamu lakukan di Jepang?
1: Nihon de.
2: Berarti di Jepang. Saat Anda ingin bertanya apa yang ingin dilakukan seseorang, gunakan kata tanya.
1: Nani.
2: Yang berarti apa. Selain nani, Anda juga dapat menggunakan
1: donna koto
2: atau hal apa. Sama seperti yang dilakukan Harusang dalam percakapan.
1: Shitai.
2: Adalah bentuk tai dari
1: shimasu
2: yang berarti melakukan.
3: Ramen ga tabetai desu.
0: Saya ingin makan ramen.
1: Tabetai
2: adalah bentuk tai dari
1: tabemasu
2: yang berarti makan.
0: Baiklah, sekarang ulangi jawaban dari pertanyaan berikut ini.
1: Nihon de nani ga shitai desu ka? Ramen ga tabetai desu.
2: Lalu, coba mengucapkan hal-hal lain yang Anda ingin lakukan. Bagaimana jika Anda ingin pergi ke kuil Kinkakuji di Kyoto? Pengucapannya adalah
1: Kinkakuji. Kinkakuji.
2: Saya pergi adalah
1: ikimasu. Ikimasu.
2: Dan saya pergi ke kuil Kinkakuji adalah
1: Kinkakuji ni ikimasu.
2: Coba ubah bentuknya.
4: Kinkakuji ni ikitai desu. Kinkakuji ni ikitai desu.
2: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat yang diucapkan Mia ketika ia melihat pipi Tam merona merah. Coba diingat kata ini.
5: Daijoubu?
1: Daijoubu?
2: Berarti, apakah kamu baik-baik saja? Digunakan untuk mengutarakan kekhawatiran mengenai orang yang Anda ajak bicara. Jika Anda ingin mengatakannya dengan lebih sopan, katakan
1: Daijoubu desu ka?
2: Ketika seseorang bertanya kepada Anda, apakah kamu baik-baik saja? Dan Anda ingin mengatakan baik-baik saja. Ucapkan
1: Daijoubu desu. Daijoubu desu.
0: Bagaimana? Daijoubu.
2: Dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
6: Nihon ni wa naremashita ka?
7: Hai.
6: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
7: Yuki ga mitai desu. Hokkaido ni ikitai desu.
6: Hokkaido? Ii ne.
7: Ato tomodachi ni aitai desu.
6: Oya?
5: Daijoubu? Kao ga akai yo.
8: Haru-san no chiebukuro.
0: Selanjutnya, petua Harusan. Percakapan hari ini terjadi di ruang tengah rumah Harusan. Jadi, kami akan mencoba memberikan gambaran mengenai rumah Jepang. Mika bisa jelaskan bagaimana dengan denah rumah Jepang ini?
2: Setiap rumah memiliki tata ruang yang berbeda. Namun, terdapat dua gaya ruangan, gaya Jepang dan Barat. Ruangan gaya Barat lantainya dilapisi kayu atau karpet, dan biasanya terdapat bangku dan meja. Sementara di ruangan bergaya Jepang, lantainya adalah tikar tatami yang dibuat dari anyaman jerami. Di ruangan ini, orang-orang duduk dengan bantal lantai yang disebut zabutong, sambil mengelilingi meja rendah.
0: Di ruangan bergaya Jepang, tidurnya di matras futon yang digelar langsung di atas tatami ya?
2: Betul sekali. Tapi sekarang, ruangan gaya barat menjadi lebih umum karena gaya hidup telah berubah. Banyak rumah memadukan dua gaya tersebut dengan setidaknya satu ruangan tatami.
0: Tinggal di tatami pasti terasa nyaman ya?
2: Memang nyaman. Dan ngomong-ngomong, baik untuk gaya Jepang maupun barat, Anda harus melepas alas kaki setelah melewati pintu masuk. Lepaskan juga sandal rumah ketika memasuki ruangan bergaya Jepang. Dengan begitu, Anda dapat merasa rileks dengan aroma jerami tatami. Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
0: Ikuti episode selanjutnya

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Rabu 27 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Sigit Purnomo dan Nuriana Dewi.
1: Parlemen Jepang mengesahkan undang-undang untuk membentuk Biro Intelijen Nasional. Langkah ini bertujuan memperkuat kemampuan intelijen pemerintah. Rancangan undang-undang tersebut disetujui dalam sidang pleno Majelis Tinggi pada hari Rabu dengan suara mayoritas. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa Biro Intelijen akan diberikan wewenang untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi secara komprehensif dari kementerian dan lembaga. Undang-undang itu juga menyebutkan bahwa Dewan Intelijen Nasional akan dibentuk di dalam kabinet. Badan tersebut akan dipimpin oleh Perdana Menteri dan terdiri dari menteri-menteri kabinet dengan portofolio yang relevan, termasuk Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Luar Negeri. Dalam debat Majelis Tinggi pada hari Rabu menjelang pemungutan suara, Oniki Makoto dari Partai Demokratik Konstitusional menyatakan penentangan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Ia mengatakan kemampuan intelijen merupakan bentuk otoritas yang kuat. Ia memperingatkan bahwa jika disalahgunakan, hal itu dapat melanggar hak-hak masyarakat secara tidak adil. Ushida Mayu dari Partai Demokratik Untuk Rakyat menyatakan dukungan terhadap rancangan undang-undang tersebut, menggambarkannya sebagai langkah pertama yang sangat penting menuju peningkatan kemampuan intelijen Jepang secara mendasar. Pemerintah berencana meluncurkan biro tersebut paling cepat pada musim panas ini.
0: Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako menyambut Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan istrinya di Istana Kekaisaran di Tokyo. Tahun ini menandai peringatan ke-70 normalisasi hubungan diplomatik antara Jepang dan Filipina. Presiden dan Ibu Negara Filipina sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Jepang. Saat keduanya tiba di istana pada Rabu pagi, Kaisar memperkenalkan Putra Mahkota dan Putri Akishino serta Perdana Menteri Takaichi Sanae. Kemudian upacara penyambutan diadakan di Taman Istana. Setelah lagu kebangsaan kedua negara dimainkan, Presiden Filipina menerima penghormatan dari Pasukan Kehormatan Pasukan Bela Diri SDF Jepang. Musik rakyat Filipina juga ditampilkan dalam acara ini. Kaisar dan Permaisuri kemudian berbicara dengan Marcos Junior dan istrinya.
1: Saudara, polisi Jepang dilaporkan telah memperoleh surat perintah penangkapan untuk individu yang diduga memimpin perampokan mematikan yang terjadi di utara Tokyo pada bulan ini. Sumber investigasi mengatakan surat perintah penangkapan dikeluarkan atas seorang pria berusia 40-an tahun. Tersangka kemungkinan telah meninggalkan Jepang menuju Cina, kemudian diduga pindah ke tempat lain.